Tani ku hla kama jove aminchumu aibon kuta lifidzilo hinkwako lomu hi fambaka kona hi pfuni hosi hi sulumenyembeti afidzilo sweswo i swinyingi ngopfu swinene a hina ku zula.

Vunanga byi ni tsundzuxa mhaka yin'wana yi humelela masiku ndzhaku laha u kuma leswaku vana va tiko ra Afrika-Dzonga ni vana va Mosambiki a va ya va hlangana laha ndzele ka nino Cumbeni a ri Maputo laha a va fika koho va susa nyimpi kumphu banana tinduku va banana se loko va vona swaku a yi khona mun'wana se a sungula ku va xiriri ka ngati se okay kumbe rivalelo va rivalelana laha se va hlantswana laha Cumbeni laya ndzhaku ka leswo se va sungula ku va va hoxa tinyama leti va ti lomiseke ku va hoxa va phuza mabyala va cina va tsaka kambe ku ni lweyi se a twaka ku vava nkarhi wolowo.

Bola ilumbatla watu ga Argentina. Medina achukumetele bola ya pambeni la kungana bele wa Spanya tsena. Pau kubarsi abili bola uni chihoshi mchai obtula na konaju chipa ka primera parte lei kobela Alfredo tawuya kungaikala.